West Indies, Guadeloupe, Martinique, la Messina, Saint-Martin. Dominique Saint-Lucie, bon après-midi. Ding dang dang. Ding dang dang. Ding dang dang. Ding dang. Ding ding dang. USA, the UK, good afternoon.